Quatro ora ni minutu miloko mili ni minutu mirarusisa la masikwa hwe vakhani vakhani rahun kelaka iwe masiva kamu ira kiwiriwa ka ahe kamu hiwe ra rata ene sha omwina kwa chalo la masikwa kato sai tiani malahimi hwe kamu ira kiwiriwa ka.

Ekeka ini mandugu ya lansipo na kuma helapo ya Malawi vale wana maitoko. Yoka la kalia hamustu di mwensu ili ha olaka sea mwanamwane mmosa ayaka itana pili seti anush. Nsina nao mwanamwane olola di Amina Umari Ali ola olaka senye obaru wa muhala espansao obelenenzi. Olaka senye olelo vava ekumelo emetia na ovenyeka mkwa haweo wo owanre evishtitu yote la nempata mkina kuhori pelela owari shinelu suri pa erna ifita sachampalao. Wani suri hawi yola mwanamwana olola Amina Umari Ali uno piaru epomela olelo vava. Na vetoni suri hiwale anwehe nakala ntuna onwe hawi shonte amuholo postu polisiali yosegunta shkwadra nakala umatara memrubela kama numuru atarla na 87 79 81 40 1 mulavulaka ni Asanitu Ernestu akanle akakawe ati iwawe me kunyanto manumu makina kuti 86 19 33 51 9 mulavulaka na anakiawe amwenasha Adelinu neso. Wani suweli huwa wii, yale antuna ompanya na vamuhole mapuru alala nakala mwata harame walala na ushukuriliwa. Sisa masipu ahu, malmo epatani, mushtudi mwahumu.

Tisisa ni mandia hon wurian la vurukano mun latu diwa nyiwa no mpatani muniwa wira nromroe mwatele mutimakele bilete anyu lelo vava omelo mo muroto haya si hakumve na ve wacherwe hisapo ni hiwa himia pili pahi inmo kwehera ni ovolo wa nyiwira mroe mawehe arati ohi na hiana yala kanle tiali ke liweva ni tuna hakina kuapi ntelaka fila nova ni muhimu ya FZ fila nova professor Lai Linda Mary na kina na kina na kina na kina ondroka la mvuru kana hinre la nave oyele la yowo ena matano o conseil municipal ya poma yela ya wampula kaya venye mroma tokulele ohakala noruhelawe ne radio Mosambiki ekekai suele wira pinata mu tovila masi orera to pinata mu yola masuela onvarisha mata manli masi maizo la tonvarisha shayo la onnivila ahe pinata mu tomsvela otekula muro mathekule o conseil municipal ena mathanu variari wa ikoma sawampula Linda Mary yolola ondoka la wiwo

روبرتو مارتينيز. Uitana kabale barakala kana simira bawe ukatula wo mumuli ya wachira uhuria masi wachira utipi hamirima. Kamza kujicho. Luis de la Fuerte. Ok, la fonte vera kwa kwa no ulumana simira bawe. Ayomu irawe. Acara Afrikaan yang makin lo kampot aku ada. Favelia Eagle. Waktu orang mikutan itu tenenya itu yul balik Favelia Eagle. Eagle.